Kini tak ke Akashwani Jawa, orang ipo terdapat in ruji, so iwa ke Akashwani Delhi, usnya api kubor ekitin Hindi. Hai pon rusam dan nak Akashwani Delhi, usnya api kubor ekitin pare. Ipo terdapat in ruji, sebayang ye ki kubor gowanadin. Kini tak ke Akashwani Jawa.

la bu da u long shwa ban pha ban myat san ei ya u briu la wei la thai ban lek ka chat ka men pun sngau pha ya la u trai na du per thai dang long a u kun kha sik ba don hukum long ja ne hukum long kur long kha na du

Tandakan tu kirwai no was kenrovels emle. Tepat juga kan ikut program kirwai kasih kirwan cipi nak akashoni jual. Kendi tu akashoni jual, lawan orang ni power kendi uji. Mungkin cipi ke live phone and request program. Kau program kau bi phone cipi kau request via 11 kirwai ni film Hindi kau api up. Tapi dah tu number 0 lane rusan r r r le r san san. Ong biang sesi sen number via bi phone cipi tu number 0 lane rusan r r r le r san san. Kerana dang yang ini phone nak lock yang ini, tanya apa cara irwan dengan film Yadon ke Barat. Irwan itu curah liya, hai tumne jodilko.

Telah disini kita ke program i kelam hajong ke pang yang ke wall di to combat desertification and drought. Da kelam ni ke benta da ke kong Rosi Bangkuman kam ke assistant lecturer yang ke Thomas John Senior College Juai. Da ni por ya penting ke program ini di ruai hek di jentia. Ke arli Juai ke ruai pasi api ni por i ruai na ke chong basi sya thamai pti ruai. Ajuk teme arun dustur riti.

0: anxiety kan tin diagnose gigi bro teman substance induced psychosis induced mah ada use to substance waktu drunk the class psycho no gitu ya din psychosis ki te yo pikam gitu wan let once wan right yo ngasem wan right yo ngasem mana kami tu lah poi yang kita kentin yang poi yang itu later stage bang saya mana mut gi yo ngasem tip man you affect ki man you gas ga affect on pikir ill affect hate on new tip yo yung to oh ni the charge ada ngop bulan am charging kita on
1: saya dang
0: no sedang hun memang ah no sedang yo pikam on pi no sedang gi kejak tu yo gi gamo di every to tang how dau some stage no mi lagi pi murid ni pak ada jor ketika craving yang ki mie deh kita kalau kita ada poin untuk social behavior yang kita rapih orang kita dapat tanya pihak dia mah deh itu saja.
1: Tapi kalau yang doktor sambut berkata wish pang kita jenis kita gaya itu awal yang medical mah. Tapi kalau yang kita social ni mm kita jenis kita lada kini kena amat penem kam ke yang new drugs deh. Negeri itu pun kita yang wan.
2: Tapi kalau boleh cipun kong ya kini kita program ngah inspector Asmanar dia mentalang hari ini kita program yang kita Nashamuk Bharat Abhiyan. Takar one dap ding so kumen wato wa kari India yang I le chimkia ko ya u upenman kari yang I le ka state ki yang I le na ka no u light no new drugs. Ta kar one was yang suk wa batai u doktor ini was nyau ketiki jing kta mo na ka jing di yo new drugs. Mendeman craving bru ta da kwa ba u di cibun. Tapi di cibun kamar orang doktor itu, em kencing kita, agak kencing kau, kencing kia, kencing kita lagi kejut. Tapi nak liang yang kesuka imlang salang lah. Yo mende di unu bru new drugs, mende poi kata ke benta, kata ke stage kawa, dah kuat pelat new drugs, demi kaya awri awra hayung. Ki yung kisem kiwa em new drug adik, ayo mun mem jing sang suk de mun mem suk em jing suk jing sen de ni ba ke yung wat ya ke thau thia ya ke yung chat jalap khang tala ni bahak ada kencing kuat yang gigi udi di drugs dahuli dai gigi tiari tartang wau yok poisa ni bahak kami dah bertahu doktor orang gua mie dekik ulat ubamu di lemie ukip kerat lemie dan dan ni wau yok gigi yau tahu drugs ledem tu ledem gigi deh dekajing di yang gini gigi kena yau drugs man pun ku gaya kencing tu jing tim pun ku gaya kencing awri awrah yung asam pun ku gaya kencing awri awrah kecong kita umem dekajing cong sup cong san dekini man ke kijing ketak dan kij si kijing si wa meet no new drugs
1: mot ne kijing gedang wa sar mot man dapat emkam gini ki kena yo new drugs de pen man ge ki wo to ge pen man ge ki wo meet kita kijing awri awra ta
2: ne ba kam on to the drugs ne won yo hat te date dang on sar no doctor to on nong kong te dang yo free ta man da kwa ka met wo di the on ki te date de ne won yo po sa ki habi to ki kadang em kadang yo ki to ne yung chalai mto ki tang gilada yoi bon ki long yong long sem wa mi de wo u dai ye ki tier ma ne ba habron ye ka family ki yong sem la am kamu am ka slender te nu wo to om perkat ve ka bam ba am bam de yo tong drugs te yo ka slender dang rao li dai te ka te to pun man ka to ki kna wo hab tu ki knang wo yo ki te drugs
1: ang
2: bai le ki nong sngi ki le mi de ki ka ni ba na tlot ka met ki ngam tharai wo ye kamu orang mang intip bai ni ba kamu orang nak medical expert ang mie dia pam
0: yo bi bon sen man da mana poi ke tu ke stage nong ki ku agi mon ku shortcut ki satu pi ki ku agi mon tu mon tu mon mam mie dia yang oh e poi next week hadu dak like rek ning tu ya dan ni biang dak poi mem dia kamu kata pi ki mon tu tu tu wan tong yo satu pi teman yo ang gila hun men sem ki yo igak tu kick sa yo ikat tu kick temut kam ong sar tu temut stang mung kita mau yo hayung temut him bakat em hayung temut so rabe so dai ben sa kam te
2: ni kena mut hajing sel tu yo nga ta mari yo ki wan wan yo mobile yo laptop ku kas le ki de yo ki drug sem yo de ki ke tu ka to ka tiar ki de mundur bak ci yo ke tu ta de yo drug kat ten te to ka tau ba wa pun mani ki wo untuk boleh lagi kamu percaya ya kan sah.
1: Tapi kini kita target grup semua kat one snap hadu kat one snap mungkin kita kena wajib kat kami jingchen yang payment yang doktor nusar le nelayan yang social welfare le wajib payment le dm kita jasa survey le pi bagi kini kena rap selagi ungap hari kini jingdi pun main.
3: Kita target grup mah kari kini kita kena kita selagi ungap kita kena ne sedang kita teenage yang kini teenage sedang kita wajib bon le kita kena school kita college le sedang kita dah sedang kita kaya ini. Tapi bun lagi pi mana pi pi ka, yaki drop out nak school. Lewa lagi program ongi pi lagi outreach program cik school lewa tawa jod sedang gini gitu. Nampak bun gini kena school. Em gini

Usa air ap iba pelat lipau keluar tengka. Wai dapat siap pertut iba pelat kat sun spa teli kikam kipas sedang teme. Hakan ika lang dia kelam leh ya to iba kuntu pun bah. Wau yo air ap poisa wai pen kelan ya kamar yang sen kam yang kami kelayang. U Deputy Chief Minister wa MLA kapan Ursula wa Preston Tensong penti kenal ikan nong chong chenong ikan nong lingkong wa ke sorkar jenla na wa kelam goy ikan jing e wa ke kuslai ki wa ke sorkar India Wiyato wa heyato wa ikerput ibadang laikat ni yang ke India wa ke Bangladesh. Hei jubab ya perca. Perca ya ikerput ibadang ibadah cina cespa sanhau ya no zero line. Uba tensong ong gi nong chong chenong kerchan gi ya cengan yang upur usam. Tang wa tien gi wa em gi benta yang ke lengkong. Wa gi bituan gi chenong hapa kerat nong shken. Cirup wa gi tau rap gi wa peten gi nong chua man chua. Uye gi wa wap calat yang itau ibadah ikerput. Ongu ke sorkar buat dia nwai penkelan gaya nikam rengkat uka sorkari. Wai wapan wau cina ya ki yukir rap cajan uziru lain wau yada ya cengan yang kebahalang yang kita cenong. Ka sorkar megelayan ni, nen eko ya ke citi tungkam ke meningkong duk apa ke megela outstanding sports person direct appointment policy. Cha unong ya lien uba pencengan kurba hai por WM gaya lang megela sports conclave arjar apaun ruha shilong. Ukurba wajab ya kata kematama ni bahak ke Megalaya, haka National Games wak lepau pra, dan manu unong yaw mentoy wengkong duk negani ke polisi kepada menjur hong nusnem. Uci Minister Konrad K. Sangma yaiti wak citi tungkam, hei emlang u Minister ke sports uma wailat miki syala. Usangma betayu yang nilai, kamu muka bahi kerja ni kinong ngilai ke sports wai bautai, ya kerukam ngilai ke kawarap skam. Ke polisi temu ke hibau temet, wai bau ia yara, ia kijing nyok, kijing job, kiwa kerpang, hai liang ke leke sports, kapa pencelur dia, ia kikinro kelut, wau cem ia ke leke sports, kami kam yo yaram. Kena kubar kita jantia wan kecepi naka Akash Wani, shalom. Ke Khasi Hills Autonomous District Council nilira kaya kemang tengka ke Duna. Kewa kanru poin kendele lak tengka ni bahawa senyam poisa poilan arja arpang ru arja arpang nyaw haka sengi usedang yang kedorbar liur ke yongka. Hai por ulira ya kemang tengka u executive member wa topat ya ke poisa poilan ke kajena wa kemang tengka uba seibor lang warba antar uwa ilut ilut isep umani arspa katsu poin ru not keluar tengka percaya yuk lum kajena iwaman arspa katsu poin sole keluar tengka. Ke kaunsel depan benar ko ya ya gitmu wo wanra ya policy wo kang perca ya ya ya ya tau rat klaim jing ya da wo wo kang lat ne ya ya i pen kerja tau i behe cigi bru semen de terwa ka le wo thong ya ulan recording officer wo pun bah wo pun man teme ya ki kot ya thok kendau hapo ka digital india land records modernization program kat menang pen ai chu ya ilum khajna lingba online wo pun klan ya ki ya le wo pun mi khajna. U Minister ki kampo yung Amit Shah ongu wahagi palat kat arsne modep hapo ke sorkar wa ya kemat do Prime Minister Narendra Modi ya ke India da taibiyang kam kekut ke skem yung ichingan ke wadai ki nong chong chenong wai penbet penjet pen prai ki nong chun ki yongka. Haka yutok ke social media u Shah penciw wala da mani iye jubab ya ki nong chun haka lenyuput usam da ibor ya siat na ihirtma yang ke surgical strike, air strike, work operation sendur, ipendam yang ke artikel lespa nyaupau, ipenduk jat yang ke naxalism, na ipen kelani chong cengan yang buat keri depalat arteli ki menjur, hagi tau selang misngi, ke India de buat ke yaki nuksa, yang ikut jingmut, na ieti beskem, na ibentai cengan, i chong suk yang keri, na ibahak kepertai wawirot. U Minister ke Arts wa Culture wa Masan Bor Shulai wa Senran Lang do Minister ke Kam Sports wa MLA yang kejubai ma Wailat Miki Shilla lipat liyo ke ya ke District Library Auditorium kejubai nek sengi wa ya kelam ya kitemu ni bahag auditorium ke temi. Hai kelam ya kitong tak kubur ma Shulai ong wa ya ke auditorium go em kat ni ye wa tempera no hadian wa yo ya ke aging mood na ke officer wa ke cenat yang engineering. Ya ke report wa beniak wa ke terwa dau ia cakap ministry ke culture hadian ke ya kelam uci minister. Ia wa ya luti wa ke projek ke wamang hidor nyau pau cakap prapa ulu tengka uyo ko ya menjur. Uma asyallah ang wa MK ya ke auditorium ke bahe ke teme wa ye upun pesia na pen biang tau ya ke nong pat ke wanang buon ke wan cakap program culture wa ke lek ke yang drama.

talo ni tu ruai naga cok yang BVNC play tu ruai sentuk share waran wa mentu ruai poi cok ni ga program ki ruai te ki ruai ek ten rek tin jentia ga program ko manchi pina akash wani join e por sen da bin yach pam ne da ipte in waka dali session ma taus nya ga special series e to yang jing dap khalas nam yang ga sarkar sarkar yang ga ora ka sarkar india

Kenegri ka akas bani shilong ka kubor pli dau jerison warjri. Kini kilong kimar ke bakong san jong ka kubor. Penong ka sokar mi ghalia ya ka workshop ban kinti wi ki tiar put tiar tem tenrai hap deng ki samla. Pinti kena usin buat minti dong ba ka jela u ba prestun tinsong ban shin kia halo ka jing e jong ka jing ke sainer sha ha kaput jong ka shnong lingkong. Wan ra ka ki HADC ya ka mang tingka ba duna. Terwai ka jing wan ra ya ka Ratlan Sailing Policy. But pinkre ka juwai library auditorium na ka binta ki kam pinrai ba shongdor prapok lur tingka. Ka ku borg ba binya. Ka tan arts but culture jang kasa karmi ghalia hinni kasngi. Kala pelong ka workshop halo ki tiar put tiar tiam tinrai. Kula long hamadan asanang kabaran hawas garu hills na ka binta ban kintiw. But pinne pinsa ya ka tinrai ba kalariti jang ka jela. Ha kani kasngi u lampang king dorba thawaan ka Meghalaya. U Thomas E. Sangma Ula longkum ukongsan kat ba ke EDC kata ke Mary Lisa ke Marak kala longkum ke sembut kongsan. Ha kene ke program kala dan ke jing pin i ya ke sur jing rai tin rai ke jing a jing kren halo ke terput tiar tem tin rai bar ke jing pin i halor kum nurun penen kami kene ke terput tiar tem tin rai bala pin i da ki resus person. Hab a jing kren ha kene ke sni usang ma ula banjur halo ke jing dan kam jing ke samna ben nyoko abad penne pinsa i ke surput surtem tenrai ringkat lang baga jingnya jong ke puar beminta. Ha kewe pat ke binta, ka marak kala pinta wi ke jingan kam banyak sami ke jing start, bat ke jing tibit yala ke kolshor syaki pateng bandang wan. U simbuat minti rang ba ke jela u badewu MLA jong ke pin ursla, kata u ba prestun tinsong. Ula pinti kenai ke pat ba nung shung shnung jong ke shnung lingkong, ba ke sokar jela kan sa pinsmi ke jing e jong ki syaka sokar India. Hakabai day baga jingke Saimar Shah kebelang yat minta syakhmat hi kaput jengkari India bat Bangladesh. Hakabai day baga jing persya jengke jingke Saimar Shah kebelang kir shispa sanpo ke jingjengai na u zero line uba tinsong ula ong baki nung shung shung ki kershan nega jing shungan jengke tahan kaput. Hendri ke jing shepting jengke pat ke long baki katu kat nitali ki binta jengke shung lingkong bat kwi kwi ki shung ki bak hap hapo karat nong sken ringkat baki jakarat jakariang jengke long shwa man shwa kila ban hap shabar jengke nika jengke sainar sha. Ula ban rap ru da ka ba ong baka sokar kan saya keren ya ke nika mat baka sokar pedeng. Bat kan kertat ya ke sokar pedeng ban keri u sainar sha kam sha jan jung zero line na ka binta ban yada ya jung smu jengke pat ba katan. Ka soka pedeng ke lepintip baka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Act Arajar Arpusan kan sesedang ban trekam no ha baru kitain nongkendong jengkari India nadu ke syiterik unaitung Arajar Arpun Riu ke ban bujdi ya ke anberin jengka MGNREGA. Hapo jengka ni ke anber temai ya ke skitre le kintiu naga shispa sni syaka shispa Arpusan sni haka shisnen. On aru ya ke bainong sni syaki nong yuk jingintoy da omdon ke nuka nuka kamban pintrei. On siru eka bai nong sni lingba ka DBT, on siru eka bai luksan naga binta ka jing pinslem eka bai nong, but on kam pinbha eka jingan kam haki jaka tre. Ka ni eka skim, ka kam pilit jingwit haka bai de beka jing pinbiang eka ki jing te eka thai nong kendong, ki jing dan jing embat ki balap an hesha eka jing long jong ko sin bening. Ka jing a jing harap pisa kan long kendai po, la shipo, naga binta ki jela ka thanchite lambi ngi, bat jong ke Himalaya. Yaki projek ki bang patlap and pendep hapo jangka ni ke program on yaipteng tat hadu bandadep pura. U simbut minti rangba ke jela u bak senyau bahalang dhar hinin ke senyau la pinpau. Yaki jeng nangkiu jangka jeng a jeng kershan jangka mik halia na ke binta ki nong

kam lajong haka jingalang jong ka North East India Infrastructure Summit but exhibition arajar arpun riu. Hawa penyat ika jingalang haloki karkhana baka jingbay tingka ban wanra iki eki eki batemai nagabinta ki MSME baki karkhana rit uba adhar ula ong baka program unati kala laban penyi ika jingbay tingka kaba kuat nriu spa sunfly kelur tingka hakitinat bapher bakintup hakitinat ki kamjung akai perthei katinat kakuat kekia bat katinat chna bat penyi jingbam. Ula pintip ru baka jing baka sinjam balaya lam khamat daga jela kata ka prime. Kala ajing kershan ya palat South Park kandai pelangut ginong sengkam lajong. Kala airu ika jingarap pisah kepa palat laipo kelur tingka. Bakala pelila ru ika jing perung kerteng jong palat syihaja sen spak terli kikar khanarit. Hagan ika jingalang kelaya tai seni ru halor kumnu ben kenti ika rukam yok pisah bagan pinklang syusyu ika sengkam sengjam baka kai kepeteng jong ke jela mighalia. Kini kubur ke wanjepi naka akajbani shillong. Kini di Akashvani Shillong tu mentapat nyepeteng kubur ke bedangsa. Kakas Hills Autonomous District Council hini kesni kala wanra eka mang tingka baduna ke bekot Kandriu Point Kendai Lailak Tingka na kebinta kesni mang tingka arajar arpun riu arajar arpun nyau. Hai kesni sedang ya ke dorbar liur jongka. Hawa wanra eka mang tingka u executive member uba pitbet kemi eka senat pelat tingka kesenat lum kajna bat mang tingka kata uba Seiborlang Warba ula antat ika jenglut jeng sep ke bakot Arspa Katsau Point Nriu Not Kelur Tingka bat ka jenglut lum kajna ke bakot Arspa Katsau Point Saulai Kelur Tingka ka kaunsel ke lapin binaru ban wanra ika mat trekam bala tip kum ke land sailing policy ban buk jengkeng ika jengdon jengka kendo ke syap takiru shimet niki kinhun ban kemi ika jeng ai jaka jengki rirat bat ban kanglat ika jeng IT ika jaka babun syakiru shimet. Kala terbaru bantung ya u ni ke land recording officer na ke benta ban pentema ya ke jingbu jingken ya ke kot kendo kat kum ke juk beminta hapo jong ke Digital India Land Records Modernization Program. Bat ban penyar syusyu ya ke jinglum khajna lingba ke online bat ban penklan syusyu ya ke jing penmi pisa jong ke council. U menteri ki kampo yang kariu Amit Shah ula ong baka India hakini ki palat kat asnya malalit hapo jong ke sorkar balai lam khamat to menteri rang badu kari Narendra Modi la tebiang ya ka kum kawe ni ki kut bakhlan na ka benta ban yada ya ka jing shngan jong ki pat nong shong shnong kari bat ban pinjat ya ki nong shun jong ka hau kar wat ling bakar in san social media usha ula pin pa ba wat la ke India ke jubab ya ki nong shun ki badan hakil lang ki khaput jong ka da ka jing hertma ya ki ktem jong ki leno da ka jing hertma ling bak operation sindur ka jing pindu no ek article last pa nyo po ka jingrat dingkong ki kam le no ni ka jing pin khlan shu shu ek jing shngan hapo kari da ka ba a ya plat khar atli ki jing minjur hapo ka thanj te lammi ngi ka india kla long ka nuksa jong ka jing ko jing mut bas kham na ka bin taban pin tik na ek jing shngan jong kari ha ka ba ka prathi baro ka we kan yap mat ka sarkar Meghalaya hinin ka sni kla it ek shishi thunkam ka bin ningkong e hapo jong ka Meghalaya outstanding sports person direct appointment policy coba pinchngan kurba haga jingalang jong kami Meghalaya sports conclave arajar arpun riu kebla long ha shillong uba kurba ubla job yak tak marnong na ka benta kami Meghalaya haga jingile kai national games kebla life pra ula kala long uwe ne kinong yo jingmun toy uba ningkong e jong kani ka mat trekam yak bla dep an minjur khamashwa jong kani ka snem umin dirang ba ka jilla ukonot ke sangma ula it yakani ka shi tungkam haga jing don nang umin dik nat sport ka jilla uba wailat miki shilla usang ma le thu ba kani ka sinjam kolong kum u mau jam haga ban ai jing kersha ni kinong le kai ba ban pin khlang ru yak jing le kai sport hapo ka jilla ka jut mu jong kani ka mat rekam kolong ban ai jing ithu yak nong job haga jing le kai sport ba ban pin shle ru yak samla ba kin pin tibet yaladi haki kam sport. U Menteri Ketenat Arts but Culture ke Jela kata uba Sanbor Shulai ringkat ke Jing Sinran Lang jung Menteri Ketenat Sport uba Deru UMLA ke Juwai kata uba Wailat Miki Shila hindi ke sini kila pelong ke Jinglet Jurib ya ke District Library Auditorium kebenan ha Juwai bagi lea tai seniru na kebinta ke Jingtumu Bantino da ke Auditorium Complex ke Batamai. Habak rencah kilat patai kubor uba Shulai uliya tu baya ke ni ke Jing Teberim lap dan pintu bano ahadin balayo ya ke Jing Ajingmut na ke hek sorkar bat nak tenat engineering. Ya ke kai pot babnya bat ya ke jing terwa halo ke ni ke binta onsa lit ben IT syak tenat culture hadin ke jing emir jing mutshwa bat menteri rang ba ke jela. Ula pen pauru ke jing

Permen bagani ke projek bala bu jingken haga jingdet ke bakot nyopo hadu prapo kulur tingka kan yo ek jing menjur. Haka wipat ke binta uba shila ula ong bala denkam ke auditorium ke bakam he bak ke longru kat kum ke juk beminta na ke binta ke jingbit jimbyang jingki nung wan pitkai ke benang bun ke benang mikis ni ke ba wan benyashim binta ke program pin ilarti bat ke wipat ke program. Katna ke kot ke kia bat family welfare ringkat ke jingi trailang bak ke UNICEF bat ke NHM Meghalaya kala pelong ke program ai jingkai halor ke U Mentor Platform pan piklan shishu ek universal immunization program ha keleng ke jela kene kerinsan digital bela wanra ketuk ke kot ke khia per family welfare ke soka pedeng ke ajin kershan ke jingbu jingken ke jingja ke kum ke por beki ja ke jingpi pnya be ke jing ajin ke ne ke binta ki nong kreba khmat e jing kot ke khia kham tam e ek auxiliary nurse midwives par ka tu ko bar ko quick launch pina ka akash ni shillong ya bas ngap ek program ka banbot kene ki ka akash bani shillong.

Tolong ni tu ruai yang yang ki snap tu ruai the power kam chila ruai yang econ pri ruai banan sa ruai yang ace of base pri ruai all that she want kam chila ikadu ruai yang Nikki French pri ruai total eclipse of the heart the pochu ko kenika program ki ruai kitin phrenga program ko onch pin akash wani join ipot up ich phosh tain to ni por ko kenika program yang ini neka janmit kam chila kenika program yang kenika singi ora singi ki program wan ki pin akash wani join sese neka join session yang akash wani ro ambyang ka program yang im step ka class ki kadu ich ambyang step ka class ki kemet usu ikmen piwa ro ki blog o myang I thiasung Jai Hind.